0: Marni, Bu Aladin, Bu Adi, Harmono, Hartanto, Pak Arif, Pak Wayu, Mak Angel, Mak Wani, Pak Okol, dah itu aja bang.
1: Spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya untuk suami aku yang mau berangkat kerja.

Charles. Dan dari laman Wikipedia yang Bang Jai ambil atau kutip informasinya, The Changcuters saat ini masih aktif, sahabat Citra, sebagai penyanyi panggung ya, dan masih aktif untuk mengisi panggung-panggung besar, sahabat Citra. Di balik kesibukan para personilnya, tapi mereka juga masih menyempatkan waktu gitu kan untuk mengambil panggung. Dan memang jiwa musisi itu nggak bisa ditutupi, walaupun sesibuk apapun itu, dan namanya hobi mereka tetap mereka jalani. Ya sahabat Citra, memang di program Citra Pop Indonesia ini menambah semangat sahabat Citra, salah satunya tadi dengan lagu The Changcuters ya. Pokoknya aktivitas sahabat Citra harus terhibur. Selain lagu-lagu yang gebit, Bang Jai juga hadirkan lagu-lagu yang mungkin mewakili perasaan sahabat Citra yang lagi galau di hari ini. Ada istilah sih kalau lagi galau itu karena patah hati gitu ya. Patah hati itu kadang-kadang diciptakan karena sesuatu kejadian yang tidak sama, tidak diinginkan gitu ya. Terus apalagi tidak merasa cocok dan sebagainya. Ya pada intinya kita sadar diri bahwa dia bukan untuk kita gitu ya. Dan akhirnya patah hati tersebut harus kita jalani dan harus kita hadapi walaupun terasa sakit sekali. Sahabat Citra, Bang Jai hadirkan lagu spesial untuk sahabat Citra, Bukan Untukku, dari Tiara Andini yang menceritakan tentang ketulusan cinta seseorang yang harus berujung pada sebuah perpisahan. Nyakit sih sahabat Citra, tapi bagaimana lagi sebuah hubungan ya kalau memang tidak ditemukan kecocokan, ya harus berpisah dan tidak bisa untuk dipertahankan karena itu akan menyakitkan. So, untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, ada Tiara Andini, bukan.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.

0: Dompet Express 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821 7962 1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852 7314 7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813 7765 0549.

0: 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Zaman ini sama Citra, zaman-zamannya kita masih suka banget menikmati layanan lagu-lagu pada masa itu, yaitu seperti MP3 yang apa ya, bisa dibilang paket lah ya, paket pasang NSP. Nah baru inget Bang Jay namanya ya. Jadi NSP pada saat itu kita bayar berapa gitu ya, ketik rek spasi. Misalkan nih ketik rek spasi neng neng nong neng gitu ya, nanti ada NSP ini tuh sahabat Citra, saat orang lain nelpon sebelum kita angkat ada NSP nya dulu. Terkadang orang-orang sengaja tuh dilama-lamain, jangan angkat dulu deh, biar yang nelpon dengerin dulu NSP gua gitu kan. Kayak gitu biasanya tuh, biar pamer gitu loh ya, biar pamer seolah-olah banyak uang, bisa pasang NSP. Soalnya gini, pada masa itu kan NSP itu sahabat Citra berbayar ya, kayak apa ya, kayak layanan berbayar lah intinya ya. Selama NSP itu terpasang di nomor kita, itu akan terus dilakukan pemotongan tuh, mulai dari pulsa dan sebagainya sahabat Citra. Jadi yang bayar itu sahabat Citra ya, selain NSP dulu banyak juga tuh ya yang ketik rekspasi, inilah ketik rekspasi.

0: Bang, tanya ke Bang Jo Aceh.
1: Oh, Bang Jo aja ya. Warung Bang Jo gitu ya.
0: Ya, Bang Jo Aceh.
1: Oke ya. Nah, pokoknya terima kasih, enak banget pokoknya itu. Wah, luar biasa.
0: Mas, lagunya Kangen Ben ada?
1: Kangen Ben ada. Apa judulnya?

sampai akibat terhalang oleh perbedaan adat, latar belakang, atau restu. Nah, jadi lagu ini menggambarkan dua insan yang saling mencintai dari dunia yang berbeda, namun akhirnya harus berpisah karena keadaan tidak mendukung. Ya, seperti itu tuh istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan, sahabat Citra. Ya, memang nyakitin banget, banyak faktor yang membuat cinta bertepuk sebelah tangan, termasuk tadi perbedaan budaya, adat istiadat, dan juga keyakinan. So, ada apa lagunya? Langsung saja ada ST12 Isabella.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: kemana nih?
1: Buat gue.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
18: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabetes gak lancar, perut

0: kembung. Aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
0: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Bukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits. Lagunya menggelegar semangatnya, ada Kotak Satu Indonesia. Ini cocok banget sahabat Citra ya, karena lagu ini bertepatan juga dengan bulan Agustus, yang mana kita kenal dengan bulan kemerdekaan. Ya sahabat Citra, lagu dari Kotak Satu Indonesia menutup perjumpaan kita di program Citra Pop Indonesia untuk edisi kali ini. Dan Bajo coba terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra semuanya. Dan besok kita akan berjumpa lagi di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai. Dan untuk edisi kali ini Bang Jai izin pamit, nanti akan ditemani dengan penyiar-penyiar selanjutnya.

jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

series seperti Celte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: waktunya.
1: Lagi ngapain, Bang Lis?
0: Lagi nyantai. Kalau Mbak Dina?
1: Gimana?
0: Kalau Mbak Dina lagi siaran kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau Mbak Dina lagi nyantai.
1: Oh, lagi nyantai.

0: terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
1: Halo Gongseng.
0: Passwordnya?
1: Passwordnya. Gimana passwordnya Mbak Dina?
0: Jigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Jigo 26 tulang sehat, nendang banget.
0: Ada siapa di mana?
1: Dari Bang Epi Apur.
0: Bang Edi Apur, gimana kabar? Bang Ebi, Epi, Bang Epi.
1: Epi.
0: Gimana kabarnya Bang Epi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dina. Apa kabar Mbak Dina?
0: Sehat juga alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Selamat malam Mbak Dina.
0: Oke. Pantun dulu Bang Epi, gimana pantunnya?
1: Pantunnya Mbak Dina.
0: Yuk.
1: Ya, anak ayam turun 10.
0: Cakep.
1: Api 1 tinggal 9. Tutup ilmu bersungguh-sungguh. Satu pun jangan sampai ketinggalan. Dengar radio Citra Atas, apalagi acara badinya.
0: Alhamdulillah nendang banget. Dilanjut lagunya nih Bang Epi, mau minta lagu apa nih?
1: Lagunya apa, lagu terbaru apa lagu lama, Mbak?
0: Lagu

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak.

0: saya Pak Ngademin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Landis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya, sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Gari Rusdrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Gari Rusdrop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan

0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari

Apotekar Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan

0: Dova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil loto ki.
4: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
3: Lah Bang Bayi, Pak, gek kasihane Bayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong. Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau.

Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet.

Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

sakit kepala, di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak

Tunggalatus Kalih Koma Enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kali Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau.

0: Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek 3 Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

apa iki sambal kelenceng judule. Kok lagi nembe ngertos niki judul lagu ngene iki. Angin penak nggih dimirengaken nggih. Emang ancane nek campur sari ku mboten enten sing gagal. Tembange enak kabeh. Lan iki siang menika cuacane jan luar biasa panas sepol ngene iki lho Bu Klinggal. Matahari ini amat sangat terik, ge. Ya, nek panas-panas ngene iki ampun kesopen ngombe teh putih ini sing katang, ge.

0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, saking kawasan kita Mbak Asri ya. Saya selalu masih dinteni mawon tembangnya wonten telat kirim. Monggo Dimas dateng yuk diaturi male. Wonten sinten wae niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sakpure.
1: Akan ngedrat marem tenan.
0: Marem tenan. Pak Nyono, nggih. Pak Nyono pripun kabare?
1: Kabare sae.
0: Sae, ora tau petuk lejen kari Pak Nyono niki.
1: Terus sae ora tau.
0: Oh, lah sibuk napa, Pak?
1: Itu ada bujar nabri.
0: No, no. Nggih, sakniki pun dereng Pak Nono.
1: Bareng kertan melek.
0: Pripun?
1: Bareng dari kertan melek.
0: Oh, sana nembe tangi melek ya darien, Pak. Men tambah ngantuk ora sido tangi iki. Malah merem malih ning
1: dadi. Ya,

0: 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.

0: bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: miskin. Hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: caranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung juga.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Moso sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: Ti inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma 35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS?

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Udah dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 0817-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

Oke, okay, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggarin. Dan ya masih bareng Dina lagi nih. Di sore hari ini ada lagu Minang yang lagi diputerin nih, ada Pulang Kampung. Tapi kali ini Minangnya kayak Melayu-Melayu gitu ya, dari Yolanda Yusuf nih.

Oke, kali ini Sobat Citra masih bakal menghibur Sobat Citra semua ya dengan lagu-lagu terbaiknya. Ada lagu Minang, lagu Sunda, lagu Anak Medan, Horas Bah, ataupun lagu-lagu dangdut, mulai dangdut yang lama sampai yang terbaru. Hari semakin sore tapi matahari masih teriknya luar biasa ya, panas banget. Dan ya biar makin semangat, Dina puterin dulu lagunya kali ini dari Zaskia Gotik, Neng Zaskia. Ya orangnya orang Sunda tapi lagunya lagu Jawa nih. Paijo VRPH. Paijo, Paijo di tengah kepojone. Langsung aja sama-sama kita puterin dulu ya, bisa bareng nih sambil joget dulu kan ya, nyantai dulu gitu biar gak berat beban pikiran sama kerjaan. Selingin dulu sama dengerin lagu-lagunya kali ini.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Anu diraos naon kumaha?

0: Urut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Namun tosep obatnya sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Nanti di lambungnya tadi luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Patut kita cek kata mah tak mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak sengaja har jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk. Saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus pas solat lohor eta minum dari 15 tetes. Pas solat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta. Saenggeus tangin wabah. Ya alhamdulillah orang jujur bae orang mah. Langsung nelpon karena layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos ngonsumsi Agarius drop eta bungkul ti abi Agarius dropnya amin nya tos sakitu wae lah ti abi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ye nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Oke, Sobat Citra gak kerasa nih ya, udah di menit 53 dari jam 3 sore. Dan ya barusan aja udah nanya puterin beberapa lagu untuk menemani aktivitas Sobat Citra di sore hari ini. Dan pastinya untuk menutup hari ya, menutup aktivitas yang melelahkan. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia kurang lebih 6 hari lagi ya, 7 hari lagi ya. Tepatnya di 17 Agustus 2026 nih, 7 hari lagi udah sampai nih ya menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya untuk memeriahkan harus dalam keadaan sehat dong ya, biar bisa ikut happy-happy gitu kan. Karena biasanya banyak banget perayaan-perayaan nih, kayak lomba-lomba gitu ya, ada lomba makan kerupuk, lomba lompat karung ya, macam-macam lomba yang bisa diikuti, baik dari yang muda ataupun yang tua. Maka dari itu, dari sekarang ya harus bisa jaga kesehatan. Untuk menjaga daya tahan tubuh, boleh banget tuh Sobat Citra, seperti biasa kita menyediakan Agarilus Drop yang mana dengan sejuta manfaat. Di antaranya, gak nunggu sakit dulu ya, karena bisa menjaga daya tahan tubuh nih. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.

Nah untuk sahabat Citra yang mungkin domisilinya jauh nih dari Radio Citra ya, mau dapat agar lusrup di mana aja sih? Tenang aja, karena ada tersedia beberapa apotik ya yang menyediakan agar lusrup, dan sahabat Citra bisa langsung mengunjungi apotik terdekat. Di antaranya ada apotik Tridatu tuh di Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, kemudian apotik Asalam Simpang 3 Pasar Pemiri. Ada lagi di apotik Sumber Sehat Jalan Kalimantan Pasar Mambo Lubuk Linggau, apotik Panorama Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, apotik Ivana di Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, apotik Makmur Jaya Simpang 3 Pasar Satelit. Tersedia juga di apotik Saras Jalan Kenanga 2 Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau, apotik Satelit Farma Pasar Satelit Lubuk Linggau, dan apotik Farsa sebelah SMP Negeri 3 Megang Lubuk Linggau. Dan masih banyak lagi sahabat Citra ya, untuk agar lusdap kita tersedia di banyak apotik, tepatnya di Lubuk Linggau, Musirawas. Antaranya ada beberapa apotik yang udah Dina sebutin barusan aja ya. Jadi yang bingung-bingung gitu kan, jauh banget nih mau ke Radio Citra, boleh banget langsung aja kunjungin di beberapa apotik yang sudah Dina sebutkan tadi. Dan ya sahabat Citra, gak kerasa juga ya usai sudah perjumpaan di sore hari ini, waktunya Dina pamit undur diri. Kali ini ada satu buah lagu penutup ya, ada Daun Pulus nih untuk menemani aktivitas di sore hari ini. Dan ya sahabat Citra, demikian juga mungkin harinya hari ini Dina menemani sahabat Citra semua untuk beraktivitas ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hatinya di sore hari ini. Dina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

Harus sesuai kemana mana apa yang melobok linggal dulur hagelia dulur habriyot ya. Jumpa lagi ngenamai tangka nih di Radio Citra FM Melobok Linggau 11 Agustus 2026 Merdeka Bahamai Agarilus yang memang bagus ya. Dulur namai kabirongan tuh ya. Ledu mom lom ya. Ledu besikat lom ya. Ledu bepenyap lom. Ledu beiris lom. Ledu betetak lom ya. Ledu gili-gili ya. Kujar biasa asal biar ya. Nah, hati-hati menengongan netak-netak tuh nilai onga laju luke ya. Hati-hati onga bekerja tuh ya. Nilai onga laju sonop sakit. Nah, biasanya sonop menubuh lagi bekerja tuh. Menubuh jarang menom ayo bono ya. Nilai obo kena ginjal.

Oh ya, menunggu kerja 24 jam ya, non stop menjuang beda tuh nilai obuk kena penyakit-penyakit kronis dan generatif. Nah untuk itu pakailah Agarilus, uji Agarilus drop yang sangat bagus untuk menenangkan tubuh kita dan juga sebagai vitamin ya dan juga bioaktivator biar tubuh kita tuh selalu strong itu ya lur ya. Nah Agarilus tuh bisa didapat di mana bae lur ya, menomong ke apotek Tridatu Simpang 3 Pasar Muara Lubuk Linggau, cak ya. Apotek Asalam, pacak ya. Apotek Sumber Sehat, pacak. Apotek Panorama, pacak. Apotek Ipana, pacak. Pokoknya banyak lah Agarilus tuh, pacak di mana-mana. Tapi kalau kamu nak sekalian konsultasi dan pilih produk Agarilus yang tepat untuk penyakit kamu dan nak dicek-cek, langsung baik ke Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priok, Kota Lubuk Linggau. Kita sehat sama-sama dan juga memerdekakan diri dari yang namanya sakit yang berkepanjangan bahamai Agarilus yang memang ya pada dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, untuk kesehatan yang pade, marilah kita gunakan Agarilus Series Indonesia. Langsung baik kalau macam itu dulur ya, kita berdendang dengan dendang hilang pariga go 0733 45 1937. Jangan lupa password hatu nih, citra hilang pari petang pade tegila.

0: 102,6 Citra FM.
1: Promo Anggeri Lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mana?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
8: Sehat Dokter Herbal.
9: Sehat Dokter Herbal.
10: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarus Drop. Agarus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
8: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
11: Terus 2,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya bu, sebentar.
5: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
5: Sabar pak, coba minum ini.
6: Apa ibu?
5: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Emang Den Asalmon beneran ampuh?

0: anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi ekonomi syariah, program studi perbankan syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi manajemen dakwah, Fakultas Syariah, program studi hukum keluarga Islam, pasca sarjana jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

Ya Allah lengkap adek tabuan lagu kita petang ini ya dulur. Bahame juna tentue di haratus we. Koma namanya we melobok linggau radio citra. Citra budaya bangsa. Nah dulur gili ya. Jangan lupa kamu nak bergabung go ke. Nak minta lagu sambil berpenyap ya. Sambil bersepinggan ya. Sambil bersiku yang rengai-rengai. Atau sambil mempersiapkan acara 17-an juga ada apa-apa ya. Bergabung dengan juna. Go 0733 Game 45 1977 Citra Hilan.

Turning gisi gembira lah, laju BCJW apa orba si cowok kayak, mohon maaf lah ya. Dapepe ya, itulah namanya Indonesia, banyak budaya dan juga banyak bahasa ya. Berbahasa satu, bahasa Indonesia untuk menyatukan kita ya. Dan juga berbangsa satu, bangsa Indonesia tentunya dimanapun kita berada. Dan juga bertumpah darah satu ya, oke, tumpah darah Indonesia. Nah, untuk orang Indonesia, biar pada gale-gale ya, jangan lupa untuk konsumsi yang namanya Agarilus. Mujogo tuh, karena dengan menggunakan Agarilus, apalagi kalau kamu tuh selama ini ada benjolan-benjolan, ambeien ya, dan juga kanker, itu, nah, harus yang namanya diselamatkan dengan yang namanya Agarilus, karena di dalam Agarilus hijau itu ada ekstrak jamur dewa, ekstrak sarang semut, kulit manggis, dan juga madu murni yang bagus untuk membunuh toksin dan racun-racun yang ada di dalam tubuh ya, dan juga itu juga bagus untuk mengontrol kolesterol dan juga kadar gula yang bisa buat badan kita tuh cepat capek dan juga rusak galau-galau. Untuk itu jangan lupa untuk pakai produk Agarilus biar kita semakin sehat dan di bulan Agustus kesehatan kita makin bagus. Depikan Hagri Agarilus satu nih Gok Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Peuk Kota Lubuk Linggau. Lur, petang-petang gue gak tuh, caknya aku kemarin kan ngelong ke dusun. Nah, aku tuh ngelong ke dusun bok ngen ya, banyaknya petai lur ya, duduy sedap-sedapnya petai, ada yang muda, ada yang tua, dan kalau petai itu dimasak cacam ya, alang kemambunya tuh menggoda kemana-mana ya. Petai itu dimasak nyoto lemak tuh disambal ya, kalau di santan aku belum pernah masak petai ke petai di santan, tapi kalau dipepes aku pernah ya, namanya tuh apa tombo apa kata wong Jawa tuh ya, kalau masak petai di pepes alias di apa ya namanya, selain pepes ya namanya tuh ya, selain di pepes tuh ya apalah namanya itu tuh ya, yang dikasih kelapa, dikasih petai lalu dipepes itu tuh ya, makanan wong Jawa tuh ya. Nah, itu salah satu cara kita makan petai. Mungkin kamu ada yang bisa makan petai itu diulam, dibos, digoreng, disambal. Kalau Junasi enaknya tuh oh ya dibotok ya. Kalau Junasi pengennya tuh ya petai itu enaknya tuh ya disambal kayak itu ya. Ya Allah, lanetes ayolio ya. Mendek tuh kalau petai itu enaknya juga tuh aduh lagi ditempuya. Nah, ya. Itu pade nian lur. Nah, dulur-dulur kita harap hati-hati dalam menggunakan api karena akhir-akhir ini banyak sekali kerugian dan juga kebakaran yang terjadi dimanapun tapannya itu. Nah, untuk itu dulur gili-gili ya, kalau misalnya kamu ya ledung hidup api itu, tolong dipastikan api itu padam ya. Jangan sampai seperti ini ya, 12 rumah hangus terbakar di Desa Landur 4 Lawang, kerugian capai 4 miliar rupiah. Duduy. Nah, ini kata kawan-kawan aku, makan petai itu lemak diteri sambal au pule ya, sambal ati lemak pule ya, sambal apa lagi, sambal tempuyak lemak pule ya, dibus lemak pule, dibakar lemak pule ya, di apa lagi ya, air ludah aku lah ngeces ya, ngomong-ngomongi petah ya. Kita fokus dulu ke gosip terkini Go Citra Bibo Lemes di harap sesuai komandemen FM Lubuk Linggau. Bibo kita akan mengedukasi melalui kabar hilam pari.

Dulur seberaya 12 rumah hangus sebakar di desa Lander Palawang, kerugian capai 4 miliar, dilansir dari linggopos.co.id. Musibah kebakaran pemukiman terjadi di desa Lander, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan, hari Minggu kemarin. Si jago merah melahap kawasan padat penduduk dan menghanguskan belasan rumah warga. Kerugian material dalam peristiwa itu ini ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Senggalelur. Nah, beruntungnya celah di korban jiwa ya. Berdasarkan pemaparan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Palawang, BPA Pajar Bayu Dewanto. Halo BPA Pajar Bayu Dewanto, halam dari juna penyiar kita paling seksi dan hot ya. Mengatakan api pertama kali muncul sekitar pukul 17.00 pas saat warga dan bepenyap dan besibuk ya. Dan hetuni langsung membesar ya, merambat karena sebagian besar bangunan rumah wong terus terbuat sang kayu. Woi, kurangan men sang kayu ya dak lur ya. Nah, menurut keterangan warga, kobaran api itu ini muncul tiba-tiba go salah satu rumah. Dalam hitungan menit api membesar dan menyambar rumah-rumah go sekitar yang jaraknya berdekatan. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebagai warga, lalu panik ya, menyelamatkan barang-barang berharga dan surat-surat penting dari dalam rumah ya. Nah, kondisi material kayu itulah yang menyebabkan itu ini mudah tersulut dan terbakar. Ujung-ujungnya datanglah juga 3 unit damkar diterjunkan.

Ya, nak cak mana lagi kalau sudah musibah dan juga terjadi, tinggal kita cari-cari ya, ada apakah penyebabnya ya. Bujola pacak tebakar ya. Mangkonyo jangan galak main api biar tidak tebakar ya lur.

Nah, dulur, harap sesuai komen namanya Pemlebo Lingga. Kita salam sapa dulu untuk pengajil ya yang baru saja mendengar ke Radio Citra. Kita salam sapa dulu untuk dulur-dulur yang ada di kawasan Kota Lebo Lingga. Halo dulur, halam petang, halam menengokkan radio kami ya. Dan juga jenah haturkan halam petang ya kalau pengajil ya dulur-dulur yang ada di kawasan Muratara ya. Nah, Musirawas leh, jenah kemarin ngelong gue Musirawas makan bakso merah abang sedapnya lur. Bakso itu nih dimasuk dalam belangai lalu dimakan. Endul ya. Jadi pengen makan lagi. Ini ya. Dan tidak sampai mesti rawas di selangit lah ya. Di terawas lah ya. Ada gimana ya? Halangan gitu ya, marasaling ya. Ada bertemu nulang ya, di pulau sukemenang ya, pokoknya banyak lah di selangit itu ya. Haber-haber bi wong halangit milik kuah pagili ya. Nah, dan juga tidak lupa ya pulau junaan pawang merasai le ya, merasai sing api-api hepo ya. Dan juga kita sapa ade Momi Gemoy perwakilan dari Beturip, ada Rezeki dari Kota Padang ya, Lahup Curug Bengkulu Pelalo Pasemang Pak Lawang, dan juga di lupa ya itu kuna halam hapa ikal pongagil ya Sang Jambi. Mari bagema bahame harta sesuai komen nama FM Lobo Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Bukan lagi kan lur ya. Yo dulur-dulur yang nak bergabung dengan Juna go 0733451977. Juna tunggu, jangan lupa password satu ni Citra Hilam Pari Petang Pade Tegelau ya. Mari bergabung dan juga menikmati tembang-tembang budaya Hilam Pari go harata suai komen nama FM Lobo Linggau ya. Ade jo, halaman petang pula jo, melan jo, semoga diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Dan juga hadiahnya misi-misinya untuk Anya yang lidu bergabung, jangan lupa tetap layar ya gale-gale ya tu ya. Dengan nyam-nyam be ya, kukawa gak banyak minta celah di nepek nama-nama itu ya, interaksi dong, kerjasama ya lor ya. Oke, kalau begitu lor, ini ada sikok lagi, polisi kita ada yang kena begal,

0: Sehat nggak nek no? Sehat gak nggak nek no?
1: Sehat.
0: Lah minum agar ilus lo nggak hai kak?
1: Waduh,
0: jangan lagi beli nih. Gimana Pak Dek dah sehat tuh nih minum agar ilus?
1: Sehat dong, awak sehat.
0: Pak Deknya berarti maki agar ilus awak sehat, segar, terjaga. Apalagi ngelatu wai bangke ya, maki agar ilus tuh makin awet mudi. Ada halama, Sang Jo.
1: Yo, salam kenal.
0: Oh, sang Nek Noami ya, Nek Noami ini jiu ya, sang Kota Padang ini ya. Ada halam le dari Indi Nek No.
1: Yo, salam kenal dari ini.
0: Nah, ya. Ada halam le Nek No, ya dari Anya.
1: Jangan, salam kenal dari Nek Warnai.
0: Nenek Jinia ya. Yalah kapan gak ngelong gak linggi Ogi
1: nenek
0: segala nenek ya. Neneknya kapan gak ngelong gak linggi Ogi gak ada cocok gak Junia gak linggi mujo gak ada olah ngelong gak linggi ayo
1: ngelong gak tau nesong
0: ini
1: ya nenek gak tau gue ya unka.
0: Hai, dia belok sana bawa dia nih,
1: ya. Ya, ya, nenek.
0: Ku dek nita nga bawa dia, dek, ya. Ku nita nga tuh ngelik ku, sehat selalu. Tuh, cola dia nak bebek dia, ya.
1: Tidak, ini lah, nek. Kapan-kapan, dek.
0: Hai, kapan-kapan honjo, ya.
1: Apa ini, dong? Kaling jauh deh, nak san. Beli, nak san.
0: Diliah ya yo diliah itu ya panjang ngocian nilai ya. Oh nggak nana ngolong nama ini?
1: Lagu kak mana dia gara-gara kopi segelas tadi ya?
0: Gara-gara kopi segelas?
1: Oh.
0: Apa yang terjadi? Ini. Gamnya nggak gara-gara kopi ini ya?
1: Gam lah dong mana ega anak ngopi. Gara-gara kopi segelas dong mana gara? Enak di sini, kan coba belajar ngaji. Lawa, abu
0: nak apa lodo,
1: kuang apa sama? Nyoleh. Apa ya, bu? Dik yu gila, bu, dong.
0: Oh, dik yu nya emang gue tulah ya, dia. Rusak sekaset, macet. Yo, halam kan ya, kalau apa ada halam sang Herlina, ya.
1: Ya, salam Herlina, bahagia kesalahan.
0: Oh. Mana
1: ini di kota Padang?
0: Di halam sang Sasianya.
1: Ya setia, salam kenal. Dari Nenek Warni di Kota Padang
0: ini. Oh, apa lagi halam nggak nih? Lidu, lum.
1: Apa Owe, namanya Sekai Sidia dengan atau Alvin dan Alfa dan Maha bahagia selalu panjang.
0: Ada halam Sang Repandra Lelur.
1: Ya, salam kenal.
0: Ada halam Sang Hendra Le.
1: Ya, salam kenal Hendra.
0: Lidu,
1: kalau pasti yang ini acung kujunya bahagia selalu panjang umur kidinya kalau beli apa-apa acung ya.
0: Yo, misi nek no ya.
1: Acung ya kalau mau beli jangan lupa makan.
0: Ya. Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya Nenek Obu Sang Tadang telah menyalam kita ya. Ini ada salam dari Syasya untuk kita galo-galo ya. Dan juga ini ada Yulia ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dia nak sidang skripsi. Ini lebay ini yang sidang skripsi nak dikasih tahu ya. Ada Yolanda le ya. Aku bilang sidang skripsi tago sendiri ya. Oh hang nak skripsi aku pagi-pagi itu ya dak lur ya masih beboxer kok kak ya. Masih beboxer gara-gara itu lembur ngerjo ke skripsi itu pas kebalik ke rumah ya aku kan ngerjo skripsi di rumah wong yang ngeprintnya tuh lah kunci rumah aku tuh di bawa ayo ke begawi nah gelut itu bes boxer berbaju seksi ya. Itulah ya. Hai dem itu tadi perjuangan kita nak menggapai gelar tadi kan. Ya lur, nah ini ada lagi berita lur sang ubu kan ya, sang polisi yang di Palembang itu dibegal penumpang saat nyambi ojek pangkalan. Kronologi polisi di Palembang dibegal penumpang saat nyambi ojek pangkalan.

pendangkalan. Maksudnya Cak Mano ya, agak-agak Cak Mano ini bahasanya ya. Kalau macam itu langsung baik kita lansir dari detiksumbangsel.com. Inilah dia Citra Bi Polemes ya, Palembang, anggota bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sumatera.

Oke, ya. Nah, setelah korban tidak berdaya, ya, lalu dikeroyok, ditusuk, dipukul, atau kebiliok, ya, sepeda motor milik korban dibawa kabur. Sepeda motor tersebut Honda Beat tahun 2019, warna putih dengan nomor polisi BG63-4 ACK. Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh oma korban, Emma Huzairo, 44 tahun, pada hari Minggu malam ke SPKT Polres Palembang. Laporan itu ini tercatat dengan nomor LP/B-2677/Delipian/2026/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel, ya. Lah begaring-garing aku nih baca, ya. Ugi-ugi namai begaring-garing aku cak JPU, ya, Jaksa Penuntut Umum. Ini sidang namai sidang skim care. Nah, usai kejadian itu nih polisi langsung melakukan penyelidikan. Petugas mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP, memeriksa rekaman kamera pengawas serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sang hasil penyelidikan Hetoni anggota kemudian mendapatkan informasi dan mengarah kepada identitas wong-wong yang diduga terlibat dalam kejadian Hetoni. Dan diamankan 3 orang diduga berkaitan dengan aksi Hetoni, mereka yaitu Fauzi Syukri, Peri Irawan, dan juga Fitrianti. Lah, betina-betina, lah megel pula Hetoni, megel polisi, duduk, mawannya tine hafangkak lur, ya. Polisi kemudian mengamankan 3 orang yang melakukan aksi Hetoni, ya, dan Fauzi dan Peri diketahui merupakan ayah dan anak yang tinggal go kawasan Jalan Miraya 6 Kecamatan Ilir Beret 1 Palembang. Sementara Fitrianti diketahui merupakan warga Banyuasin, dan Fauzi lebih dahulu diamankan polisi go kediamannya go jalan kawasan Jalan Wirajaya 6 Palembang, ya. Setelah itu nih korban diselamatkan dan juga diurus, ya, dan salah satu orang diamankan, ya, anggota melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya. Lah mulai tidak sehat ini, ya, cak nyowongnya yang tidak sehat, bukan polisinya yang tidak sehat, ya. Laju tiba-tiba itu nak bawa itu, ya, polisi nak begal lah diantar pak polisi. Mana aku mau kasih diantar pak polisi jam 3 malam, ya. Bayu ini menubungkan naik ojol lu sebayu, ya, enggan bayu lu naik ojol lah, ya lor, ya. Hai deh meringamnya aku mencak itulah, ya. Yalah lor, kalau macam itu jangan kemana-mana ini lah juna beli gigi harus sesuai kemana-mana apa yang melobok linggau tetaplah gue juna gue citra hilang pari petang pada tegelew yang nak kirim apa hilahkan go 0733451977. Jangan lupa password hatuni citra hilang pari petang pada nih.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Yalah Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman.

0: glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong BM Beskinnya.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Bapak Alatip.
14: Dari mana Pak Alatip?
15: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
14: Kecamatan
15: Bukit Intan, Provinsi Babel.
14: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
15: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
14: Setelah minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
15: Paling 200 meter sudah capek sekali nih, Pak.
14: Setelah minum Agrilus bisa?
15: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu,
14: luar biasa
15: deh Pak.
14: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
15: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Rp102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra

Harus sesuai komen sama FM Lobok Linggau Radio Citra. Ya Allah ya, bobok malam dengan yang tersayang. Tidak lupa pakai selimut. Ya. Selamat petang dulurku sayang. Tak terasa maghrib lah menjemput ya. Kalau macam itu Juna ngucap ke MCB-nya untuk minat gabung ponga gila ya. Yang lidu gibung nama Ika ya. Gak harus sesuai komen sama FM Lobok Linggau Radio Citra ya. Mana deh hala kata-kata tuh. Kuna minta maaf dengan ponga tuh ya. Moga ponga sehat honjo Bahme Radio Citra dan juga Agarilusnya ya. Aku nak halam-halam kuno untuk Aisyah dan juga Dedek dan juga untuk Syasha ya. Dan juga untuk Bang Ji juga ya. Dan juga ada Aper ya. Oke. Dan juga untuk keluarga gile-gile itu ya. Semoga happy dan juga bahagia Bahme Radio Citra dan juga Agarilusnya. Mister Ibinya ya. Oke, untuk ponga gile ya yang lidu bergabung namanya Kak ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia Bahme Juna Radio Citra dan juga Agarilusnya. Mister Ibinya untuk Kopi Aisyah Kak ya, spesial semoga selalu sehat bahagia benya rezekinya binya pula sawerannya. Ini deh. Itu antara col ngan Madura Bu Abu ya. Yalah kalau macam itu harus sesuai kamu namanya Pablo Bolinggal. Juna mohon maaf mana deh hal kata-kata Juna hanya manusia biasa. Besok-besok kita bertemu lagi di berbagai acara Go Radio Citra. Harus sesuai kamu namanya Pablo Bolinggal Radio Citra. Citra hilang pari petang pade nian. Lagu terakhir kita tapai lagu yang pade untuk ponga gile-gile ya. Lagu namanya Hetonia. Lagu Hetonia adalah Anak Umang. Jadi Anak Umang gak telur jangan kemana-mana. Nilai jenah balik lagi Go Radio Citra. Halaman petang. Dadah.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi, 0813-7765-0541.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suun.
1: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh alah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: vegan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
0: Gimana caranya bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Barokah. Alamat

goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adrilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di

0: kerja. Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah.

0: Omega Kali Kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
1: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Gue kemana-mana FM Lubuk Linggau, Citra di Goda Koplo agar lu selti, sehat segar dan semangat. Enak banget ya malam-malam gini sambil menikmati waktunya, sambil kita mendengarkan Radio Citra ditambah dengan berdentum-berdentum lagu-lagu koplo yang asik banget ya. Iya Sobat Citra, di 11 Agustus 2026 ini ya, jangan lupa untuk tetap sehat dan juga

makan ya, dan juga mengatasi makronis dan GERD, dan juga membantu membersihkan racun di saluran tubuh, dan juga yang paling penting ya, mengontrol kolesterol dan kadar gula darah. Yang paling penting dapat mencegah peradangan. Jadi ada yang bengkak-bengkak, sakit-sakit ya, dengan ini semuanya langsung baik-baik saja. Dan spesial promo lagi di Agustus ini, kita punya promo pembelian Agarilus Drop, beli satu gratis satu ya. Satu botol Agarilus Drop yang kecil, yang sangat ekonomis, yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung lagi banyak promo, ayo ke gerai sehat Agarilus, dapatkan produk Agarilus yang asli di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau.

0: Vera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampai yang nyapo. Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
2: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno.

Kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: 8 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Kaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman

0: kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus ini.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, ngapa kok ngojo karo golek sambil loto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto, tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah Bang Bayi, Pak. Kayak kasih arep ayo ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek? Iki lho, Nyong. Prokanda, produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan agar ilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
4: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mana?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak, coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis dan propolis. Agarilus diformulasi

0: dari itu kami sangat terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngembi Agarilus harus awal Evena.
3: Telas setunggal men pun raus nih setecoh.
2: Terus aniki kistane pripun
3: pun? Pun botol nantan raus.
2: Kistane tasin botol.
3: Oke,

0: anak. Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak kayak sekali lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak mesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26.

0: Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwen mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang

terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan

0: persyaratan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan
1: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
5: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau.
6: spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sudah kemarin Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya di hari ini? Ya mudah-mudahan semuanya baik ya. Seperti biasa Bang Ci harapkan setiap harinya untuk sahabat Citra selain baik kabarnya, bahagia orangnya, sehat badannya ya. Dengan mengawali pagi dengan happy agar lu selte sehat segar semaga. Lebih baik kita bareng saja. Ya sahabat Citra, berjumpa bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar lu selte sehat segar semangat ya. Untuk sahabat Citra jangan lupa jaga kesehatannya dengan agar lu selte ya. Ya tentunya banyak sekali manfaat-manfaat dari agar lu selte sahabat Citra. Bukan hanya sehat segar semangat saja, tapi seperti membantu menormalkan fungsi pencernaan ya. Terus mengatasi makronis, GERD. Nah yang suka bangun pagi-pagi terus di area tenggorokannya ada rasa pahit-pahitnya, nah itu gejala dari GERD sahabat Citra ya. Jadi cocok banget setiap hari mengkonsumsi agar lu selte. Sebenarnya banyak sekali untuk sahabat Citra khasiat-khasiat dari agarilo selte-nya. Bagi yang mau lebih tahu lagi, lebih paham lagi apa aja manfaatnya, boleh konsultasi ke studio Citra FM Lubuk Linggau. Tapi yang jelas di pagi ini sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdutnya Bang J hadirkan lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo serta pop koplo ya. Jadi semuanya harus bahagia dihibur bersama lagu-lagu yang sudah Bang J siapkan. Yang mau request lagu boleh banget, yang mau bergabung salam sapa juga boleh banget, silakan rapatkan barisan di via telepon di 0733451977 atau bisa juga melalui via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang J update. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentarnya. Ya sahabat Citra, pada hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Udah masuk 12 Agustus, gak kerasa lagi 5 hari lagi, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Yang mana di momen merdeka ini kita harus bebas semuanya ya sahabat Citra ya. Bebas dalam mengekspresikan diri, bebas dalam mengekspresikan pendapat ya. Bebas seperti burung yang terbang di alam liar gitu ya, bukan di dalam kandang. Kan enak tuh burung kalau di alam liar, dia bebas kesini kesana, mau cari makan juga enak sesuai yang dia inginkan setiap harinya. Tapi kalau di dalam kandang ya cuma disuguin doang, itu tuh bedanya sahabat Citra. Nah itulah yang membedakan negara yang belum merdeka dengan negara yang sudah merdeka. Makanya kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia yang udah merdeka ya. Kita bebas mau apapun itu, selain ya kita tidak boleh tuh untuk melanggar aturan-aturan yang berlaku atau norma-norma yang sudah berlaku. Kamu bisa. Ya kalau masih nekat untuk melanggar gimana? Ya ada hukumnya gitu kan, ada undang-undangnya yang melindungi itu sahabat Citra. Jadi bebas dalam artian kita bebas memukakan pendapat, bebas mau melaksanakan apapun itu ya, bebas mengekspresikan diri, yang penting tetap taat hukum atau aturan yang ada. Maadanya. Maunya apa, aku maunya apa. Pagi ini kota Lubuk Linggau sahabat Citra agak-agak sedikit mendung ya. Dan cuacanya gak dingin ekstra banget sih. Tapi prediksi Bang Jai hari ini agak panas, tapi gak terlalu panas ekstra banget gitu sahabat Citra. Jadi untuk sahabat Citra sih, kalau mau arah ke Lubuk Linggau atau mau ada rencana hari ini kondangan atau jalan-jalan dan sebagainya, Bang Jai tetap sarankan membawa jas hujan ya. Namanya cuaca kita nggak tahu sahabat Citra, tiba-tiba di sore hari mendung tebal kemudian hujan. Karena kalau melihat beberapa hari terakhir ini memang panasnya lebih mendominasi sahabat Citra ya. Tapi mendungnya sudah mulai ada nih beberapa hari terakhir ini juga sahabat Citra. Panasnya semakin berkurang gitu. Dan kemarin juga sempat mendung walaupun gak lama. Ya, yeah, yang penting untuk sahabat Citra di hari ini tetap bahagia, tetap semangat ya. Di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai hingga pukul 8 pagi nanti. Ya sahabat Citra, di pagi ini Bang Jai ada informasi yang harus Bang Jai sampaikan seperti biasanya ya, seputar BPJS Kesehatan yang menambah wawasan dan pengetahuan untuk sahabat Citra tentang pelayanan yang disediakan. Ya mungkin ini juga bisa menjawab keluhan dari berbagai masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sebenarnya keluhan itu bukan disebabkan oleh BPJS atau pelayanannya sahabat Citra, tapi keluhan itu karena kita tidak tahu tentang runtutan pelayanannya. Kamu pilih yang merah. Nah, langsung saja kita dengarkan informasi berikut ini seputar BPJS Kesehatan.
1: Zaman sekarang kalau nggak viral nggak bakal dilayani. Ini loh guys, rumah sakit ini lagi.
2: Sabar Bu, tanyain petugasnya dulu.
1: Diam Bu, biar aku yang urus.
3: Assalamualaikum Bu.
1: Nah ini loh guys, petugasnya guys. Ini petugasnya guys. Gimana Mbak ini jadinya Mbak? Saya viralin ya ini.
3: Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya Zila, petugas PPP di rumah sakit ini. Mohon tenang dulu nggih Bu.
1: PPP? Apalagi tuh Mbak?
0: PPP apa?
3: Bukan Pak, PIPP itu petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan.
1: Oh, jadi bisa tanya-tanya?
3: Bisa dong Bu.
1: Kalau ada keluhan
3: bisa disampaikan.
2: Kalau menjenakkan istri yang lagi ngamuk, bisa.
3: Jadi gimana Bu?
1: Ini loh Mbak, saya sama Pak Slamet di sini dari suku. Masa nggak dapat kamar?
3: Baik, mari kita cek ketersediaan kamar JKN-nya nggih. Nah, jadi begini Pak, Bu. Kamar yang sesuai dengan hak kelas Pak Slamet saat ini memang sedang penuh. Tapi jangan khawatir, sesuai regulasi BPJS Kesehatan, Pak Slamet dapat dititipkan sementara di kelas 1 tingkat di atasnya tanpa biaya tambahan. Nanti kalau kamar sesuai haknya sudah tersedia, baru kami pindahkan kembali.
2: Asik, naik kelas gratis Bu.
4: A few moments later.
2: Enak ya Bu, langsung ada solusi. Makanya jangan dikit-dikit diviralin. Untung tadi petugas PIPP-nya baik, cantik pula.
1: Oh, dikasih sakit malah genit kamu ya Bu.
2: Aduh, ampun Bu.
3: Menyampaikan kendala layanan JKN di rumah sakit tidak perlu rumit. Hubungi petugas PIPP dan BPJS 1, kami siap membantu.
5: Kau maunya apa? Aku maunya apa? Ya sudahlah, kau gak mau ngalah.
0: Ya sahabat Citra, tadi sudah Bang Ji hadirkan informasi seputar BPJS Kesehatan untuk sahabat Citra ya, khususnya para pelanggan atau para pengguna layanan dari BPJS Kesehatan. Tuh, jadi semuanya ada solusi ya sahabat Citra ya, nggak ada lagi yang namanya hambatan untuk mendapatkan jaminan kesehatan bersama BPJS Kesehatan. Yang kelas 3 aja bisa naik kelas 2, yang kelas 2 bisa naik kelas 1 gitu ya, sesuai sahabat Citra dengan kebutuhan kesehatannya. Jadi semuanya itu ada solusi sahabat Citra, jangan dikit-dikit diviralin katanya tadi kan. Ya nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana.
6: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
7: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya goncang.

0: Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi Dangdut.
3: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jesa, Bang Citra di pagi ini. Ya, di segmen kali ini Sobat Citra, Bang Jaya akan sapa-sapa di via telepon untuk Sobat Citra yang masih merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Ada siapa kita akan sapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselti.
4: Pagi dengan happy, sehat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Mama Angel?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga ya, berkat Agari Luselti ini jadi sehat selalu ya.
4: Ya amin.
3: Hendaknya sama dengan Mama Angel. Pokoknya kalau kondisi tubuh tidak sehat, jangan lupa Agari Luselti-nya ya.
4: Iya. Nah,
3: sedang apa aktivitas Mama Angel?
4: Ah, gak salah kalau pagi-pagi ini masak sarapan buat si Ayang.
3: Wah, pokoknya buat si Ayang mah semuanya diberikan ya. Mak waktu ya, kesempatan, terus apalagi ya, ditemani makan juga.
4: Iyalah.
3: Semuanya lah pokoknya buat si Ayang mah yang sempurna pokoknya.
4: Semuanya buat si Ayang.
3: Iya. Mau ditemani lagu apa ini?
4: Lagunya itu aja lah, dari siapa ya? Dari Rita Sugiarto yang masuk di playlist apa aja kan
3: sih? Rita Sugiarto banyak nih, ada Iming-Iming, ada Haram, kalau dia ada Tulus Hati Luar Diri.
4: Haram itu apa? Duet enggak?
3: Waduh.
4: Sama
3: ini...
4: Rama itu kan?
3: Nggak tahu deh Bang Jaya, duet atau enggak ya ini ya? Kayaknya enggak deh.
4: Iya, kita coba dulu lah.
3: Oke, ini versinya Monata nanti dikoploin.
4: Oh,
3: ya.
4: Iya.
3: Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Mama Tina, ya berduaan Rian, Mama Isla juga, Mama Devan ya. Buat Mama Irma, Yohani, Bunda Fitrinya juga, ya berduaan Rian. Buat kita lagi tuh Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kardit, ya Mbak Cindy, Mas Arminnya juga. Buat Mas Ari, Mas Artanto, Mas Aladin, Mbak Putri, ya Bang Putra juga ada Perlawang. Buat Bani, Saki Amir, Kang Kadul, Mas Yano, buat siapa lagi tuh? Bang Hati Atur, ya Bang Edi Semangut, Bang April, Bang John Wajah. Buat Bapak Wahyu Jahit juga ya, Mbak Ku, saya beranian, Mbak Wijantinya juga. Buat semua-semuanya adalah Bang Jai yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya. Salam kontak semuanya, semoga selalu sehat, selamat sarapan pagi. Jangan berkeluarga, gue selalu ke Bang Jai juga ya.
3: Ya.
4: Bisa berkeluarga, lancar segala aktivitasnya, rezekinya. Selamat sukses, selamat berkeluarga kentas, jangan lupa juga bahagia ya.
3: Oke, terima kasih banyak ya.
4: Ya, makasih kembali. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel. Kawasan hujan panas ya, pokoknya bahagia selalu. Kalau badannya sehat ya pasti bahagia. Kalau nggak sehat jangan lupa Agari Luselti-nya. Kita sama lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselti.
5: Awali pagi dengan happy, akan servis sehat, segar, semangat.
3: Semangat luar biasa. Ada Mbak Fatima.
5: Iya Mas, ini lagi ketimun Mas.
3: Apa?
5: Metik timun.
3: Oh, metik timun. Kira yang tadi kurang imun ya. Kalau kurang imun agar selti lagi solusinya.
5: Pasti
3: itu. Iyalah, haruslah ya. Kalau kurang imun itu harus mengkonsumsi namanya Agariloselti 3 kali sehari ya.
5: Sehat.
3: Iya, biar sehat lah. Mbak Fatima, cuaca bagaimana kawasan Blitar?
5: Ini sepertinya masih mendung Mas, tapi
3: mendung,
5: nanti
3: ya?
5: Dia nggak tahu.
3: Iya, biasanya kalau mendung pagi siangnya panas gitu ya.
5: Iya.
3: Biasanya sih kayak gitu. Ini kan lagi musim kemarau soalnya. Ya, Mbak Fatima.
5: Ya.
3: Mau ditemani lagu apa ini?
5: Lagunya apa ya Mas ya? Jangan lupa pagi aja lah Mas, apa itu judulnya Mas?
3: Jangan lupa pagi ya judulnya.
5: Oh itu aja. Oke, lah.
3: Nanti diputerin ya.
5: Iya.
3: Salam-salamnya buat siapa saja?
5: Gimana Mas?
3: Salam sapanya buat siapa saja?
5: Salam-salam.

0: buat Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, Pak Pak, apa? Dan Semangus, Semangus, apa yang neng rumah ya Mas Pak Har, Pak Har,
1: Sumarno.
0: Sumarno. Dalam Mas semuanya ada lah.
1: Ya, spesialnya.
0: Ini lagi timun tuh saya ini sambil.
1: Spesialnya ada buat siapa?
0: Gimana Mas?
1: Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya untuk Mas Bisa aja.
1: Baik, terima kasih Mbak Fatima ya.
0: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung lagi metik timun. Katanya kirain tadi kurang imun ya. Salah dengar Bang Jay, kalau kurang imun mah galus selte lagi solusinya. Pokoknya tidak hari tanpa galus selte ya. Kalau mau sehat sahabat Citra ya. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
0: Agari Luselte sehat segar
1: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang ya.
2: Apa kabar Bang?
1: Baik sehat alhamdulillah ya. Putri sendiri bagaimana kabarnya?
2: Baik juga.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Putri mau ditemani lagu apa Putri?
2: Putri mau ditemani lagu Selalu Rindu.
1: Selalu Rindu, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya yang pertama buat Mama Inge, Mbak Fatima, Pak Rohidi sekeluarga ya, semoga sehat selalu. Mama Tetu, Mama Isla, Mbak Kus, Mbak Widianti, Tina Tampar, Mas Aladin, Mas Wayu Jahit, Mas Hartanto, Mas Harmono, buat semuanya aja tanpa terkecuali dari
1: semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat keluarga Pak Rohidi, semoga selalu beserta ibunya ya.
1: Ya baik,
2: dan
1: terima kasih ya.
2: Dan juga ya.
1: Ya, sama-sama.
2: Keluarga. Itu aja Bang ya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri kawasan Empat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu, bahagia selalu Putri. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
2: Awali pagi dengan happy Agari Luselte, sehat segar semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya, Kidua Wonorejo.
3: Iya, gimana
1: ya. Sehat, baik, alhamdulillah. Mama Depan sendiri bagaimana kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah. Antengnya juga sehat, alhamdulillah. Kan?
1: Wah, kalau Bang Jai mah sehat selalu kalau soal itu ya. Yang penting pandai bersyukurnya aja.
3: Ya, yang penting bersyukur itu aja dinikmati.
1: Iya, betul sekali Mama Depan ya. Mau ditemani lagu apa ini?
3: Kopi Dangdut aja.
1: Kopi Dangdut aja ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Ya buat Mbak Fatima tadi salamnya, buat Mama Angel juga makasih, buat Mbak Putri tadi makasih, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Semuanya aja, spesialnya ada buat siapa?
3: Spesialnya buat Kapi Jaja, mentuknya sampai tuntas.
1: Baik.
3: Semoga sehat selalu dan
1: amin.
3: Semangat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mama Depan ya.
3: Ya, makasih kembali. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa. Saya selalu Mama Depan ya. Sahabat Citra, untuk mendapatkan produk-produk Agarilus khususnya Agarilus Drop ya, sahabat Citra bisa mendatangi apotek-apotek sebagai berikut sahabat Citra. Ya, jadi untuk Agarilus Dropnya sudah tersedia di apotek-apotek yang bekerja sama dengan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ada Apotek Tridatu Simpang 3 Pasar Muara Lubuk Linggau, Apotek Asalam Simpang 3 Pasar Pamiri Lubuk Linggau, Apotek Sumbero Sehat Jalan Kalimantan Pasar Mambu Lubuk Linggau, Apotek Panorama Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Makmur Jaya Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma Pasar Satelit Lubuk Linggau, Apotek Forarsa sebelah SMP Negeri 3 Megang Lubuk Linggau, Apotek Aldan Margarayu Lubuk Linggau, Apotek K24 Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Ayin Tabah Jumeke Lubuk Linggau, Apotek Sehat Bersama Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek A3 Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotik Tiga Saudara Margarayu Lubuk Linggau, Apotik Anissa Ketuan 1 Lubuk Linggau, Apotik Tifa Farma A Widodo Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Mutiara B Sri Katon Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Simpang F Trikoyo Simpang 3 F Trikoyo Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Enggalsia Jalan Tritunggal Pasar Megang Sakti Musirawas, Apotik Airin Amerta Pasar Megang Sakti Musirawas, Apotik Berkat Farma Simpang 3 O Mangun Harjo Musirawas, Apotik Alfaza G Mataram Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Vivi Farma Simpang 4 Hawu Kiresari Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Pertiwi Medika Sinawangsasi Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Ki Farma Tikungan Indomarki Tambah Asri Musirawas, Apotik Sehat F Trikoyo Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Aga Farma B Sri Katon Tugu Mulyo Musirawas, Apotik Muara Kati Sebelah Pom Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotik Asalam 2 Tabakoji Lubuk Linggau, dan Apotik Gria Asifa Tabakoji Lubuk Linggau. Ya tentu yang sahabat Cira bisa mendapatkan produk Agarilus Dropnya di apotek-apotek yang sudah Bang Jay sebutkan tadi. Dan lebih lengkapnya untuk informasinya bisa datang langsung ke studio Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi dan tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ada iming-iming, Rita Sugiarto.